Ni kunjabun jamuna mapan chatle sinumit kuding fangjerasi ibungugi darshan Sri Vrindavanda.

Pambiyasina pangalamashung pidyada adukimatik kanhali. Gout naba amasung uric acid ki chang handahan badasu mating pangi. Pambiyasi Manipurda marangkay na pangi. Manipur Ayurvedana Pambiyasigi hidak makal aniputui. Hidak ani adudi taibang safaba masung nawa safaba haina tolami. Maibarul puyadagi lauduna hidak aniyasi putokpani. Kanaraba wafam singsigaluinana ngasigi uinadi si dahidaki thauram Lujeri.

Tungan-tungan bethoram sing senduk tu natahan jari basi Akaswani Imphalgi FM Sangai channel degini. Hauzik lantok jari lebak ning bai shay sing matang-matang wina. Kudulgi ahan bada tabirasi sangit malagi saisak pusing degi lebak ning bai ishay. Sayring ba hamum Hera Chandra.

kangfam asida tongan tongan ba saisek pa sing na sekpa manipuri film isay sing dagi lokat chaba isay sing matang matang wenu kudol tamjari kudol gi ahan bada reporter film dagi maibam rosibina gi naitong konjal da kemona sering ba o gidama di tumba thangjam na serang bisay makak lokat chari kudol tamjari mayampunatamin asing

Film segi kudol geroi bida lantok chaga duri bise isi school suti film degi. Arke nande suri gi naitung konjel da ibum cha lang poglak pana. Sering ba gopi kok maserang bise ini mempunetamina sing.

0: Hello.
1: No, phone tak le.
0: Hello.
1: Hello.
0: Tajari phone tak birakli si kana we birabano.
1: Good morning, sir.
0: Good morning.
1: Sir, ya tinung ko maning lekai degi Savitri kundung bam.
0: Tinung ko maning lekai degi Savitri habi bako. Mamang da good afternoon ladies ki degi hello ladies ki thorum sing da kul nung phangbi ki velai rabro. Hoi hoi. Ngasi di nungai jing su oi banina kari karamba nungai ba wakhalun kari karamba nungai ba wari tambi ga doino.
1: Aina hajeni pana mama wadi puti makse masagi de makse yam na wazai.
0: Hoi hoi.
1: Masalah na imana hari di bu perino mata puding na kandi ba di mama di azu jika kita tahu di bu perino na hasil yang kan biva ama semaina kandi ba.
0: Hoi hoi.
1: Ani maksud na ba masalah na di mama na nungsiwa tu mihel le ba.
0: Hoi hoi.
1: Ado masalah na zaman tanah perjuangan imajin hal itu nene masalah wajib kita masalah ina pembiayaan sungkian jaring ba.
0: Hoi hoi, yang nene pajak ba, wapah mama sultan biri, macam apa nungsi daba, mama apa nungsi daba, macam nteraga macam apa nungsi daba mama, aduh mak leram loidra, hai ba wapah sultan jage. Hoi hoi, call tau birak tu nene teram seruk ya birak pergi damak tu thagat perfung dok ceri, isai emak katang khudol tam jage. Fiji gimani film degi manda kini gi naitung khonjelda kangabum memchana sering ba sori senjamna serang bi sei sikudol tam jegi mayam phunata minis.

0: Hello.
1: Hello?
0: Good morning.
1: Good morning, sir.
0: Kol to bira klik sibuk kanawi bira beno.
1: W kanan bala lamfiel.
0: W kanan bala lamfiel tadi happy berkah.
1: Hoi, sir.
0: Kali kerana.
1: Oh, me panjang baje yang nuai berkah.
0: Hoi hoi.
1: Aduh, benar kena, mana ni? Phone panggil kau main ni ngai lagi, ayuh, thamu je kau yang sayi kamera.
0: Kena aku mana matam sang na hoi hoi tangai padana haining balai traga su yam tian tak na mam thambira mu hai ba pham se tham jage matung ta bada kol to bira ko matam da
1: hoi shun jun ta sa le ko ya bina mai ma bi awa nu ma kya tong ya
0: ni hoi hoi
1: ajo shun ta bi da ge bi awa bo gi ra nu ngai bo gi ra
0: Tang siapa tu biram bodoh, kunci kaza ni jadi nampak jaya. Hoi hoi, tengah ini pada na pungtuk pining bawa pemnai tiga su, isai mati yang tengah hengang biram bawa su tabir Hoi, sumpai. Hoi hoi.
1: Sumpai na, hanya yang bawa kau yo isai nasi isai dengan tak kening ni nak kalle bawa muni marat tiga su.
0: Hoi hoi.
1: Ada lokat tiga tiga su. Cuma macam ni nama ram, nta khambir aga thabir apa tu?
0: Hoi hoi.
1: Aduh tar aga, so dun kentau cai.
0: Mani mani, hai budi, ikhuna good evening mani purbu oisu, ada ki good morning mani purbu oisu. Isai si SMS me ama mah pangjabani na. Agak nama matam su oi bagi, luina mung lokat pedi ngam jadaba. Aduna, kara kagta mung lokat pibadu da, thabir iba mayam singne kaga pentuk pidraga di. Loina mung lakot jabadi kudung cha da basu lai banina poksin chau na pen thok mine si hai ba wapham si tham chage
1: ni cha ri sai chu ko ya ha jang wa khan je khara sum po tha le bu ko wa nu ngai che
0: hoi hoi
1: sei gum ba ta ba de gi li la nu ngai nu ai nu si ni phi ba ta ba si na ko
0: hoi hoi
1: ada gi sai khala ga ju phang da ba nu ma tam ji lai phang ba ma tam ji lai adum si na ma yan ma khan di ra pa ju ta ra ga su di ma na dun ten thok che ye a da ma sum ha ja ling ba
0: yam na tha ga che ri a ka span in fal gi yam na puk chen chau ba adu gum ba yam tho yak chang yong na ta bi ram ba mi sa ka ma nga si ko loi phang bi da na wa ri wa tai ngak sa ba phang ja ba si yam na lai ba pha ba ni tha ga che ri Isai makata hanjari, mayam punya tamina si.
1: Oh, cai, isai sunuai je, hanjari lagi.
0: Tagat cai.

film se geni subida madhavi film degi sagolsem tijindramadi suniti gi apun bkhonjelda laimium bankasharmana seringba sagolsem tijindram samagna serang bisaini kudaldam jeri.

0: jam lebih lebih. Mesti mana lagi? Kang Bra, Kang Bro.
1: Ayo,
2: film segi kudul gani suvda noba film degi. Salam Sofia Nandi Shori, Master Sursanam di Master Martin ke punbe konjelda. Suresh Hidangna Seringba Ogitna Serang bisai memukul dalam jari. Mempunyai tamin sih.

Manipur film segi kudulgi arui beda boitun mangkre hari film segi. Susmita madi Krishna Murti pun berkonjilda dina winamna masamagna sharing bermadi serang bisaini kudul tamjeri mian pun tamine sih.

0: Hello. Hello.
1: Hello.
0: Good evening.
1: Hello. Good evening, sir.
0: Good evening. Kano wirabuno?
1: Sir, I sagul bandagi sarju.
0: Sagul bandagi sarju.
1: Hoi sir.
0: Hoi hoi sarju. Yam nungai visay makan bira kadaba mali kari sa ita sige.
1: Sir, akang bana som film dagi
0: na. Akang bana som film dagi.
1: Kani puspa ani na sa pisay na doon sa sir.
0: Akang bana som oi hore kai to title song duro.
1: Oh,
0: hoi sir. Hoi hoi hoi, yani yani. Sarju si ek akhasbani phal ke thorum singa tum sang nei na tabi bro.
1: Oh, sorry, sir.
0: Ada
1: phone phang
0: jawab dia. Si ahan dah. Oh, ada ini sungai si ahan boleh na minta saya bodong tau ba. Hoi hoi, kari fobi kengasi ahan bu telefon phang jawab si bo.
1: Insya
0: Allah, ahan bu dah
1: jalan mula. Oi. Insya Allah, okey lah tu.
0: Hoi hoi hoi, aduh bu songi live bakti bu, oi kibu nu mitu dah kanagum bama kita live papam oi ram dauri neba, adagi ngasih muk sarju na ibi riba tu mai tau dana sarju gi mamang datat kibu phone am ni de ai gitat keraga sarju gi paye kerena mu hairam dauri neba, adu nama sedi nu mitu mitu gi live bakti tari neko.
1: Manis.
0: Aduh bu kanagum bu lep teragi sarju ngasih muk telefon pangai, matangi thoram dasu dum lep tena sarju gi abiru ko.
1: Oh,
0: hi, sir. Funny, funny, funny. Do konsel suyam pazai sir jo.
1: Ah,
0: ina ina suhai sir getori ni konsel suyam pazai na. Funny, funny, ngang view, ngang view.
1: Malalik ka ba pirang si?

0: Hello. Hello.
1: Good evening, sir.
0: Good evening. Kano bira bano.
1: Sir, saya ingin bertanya ke, hanya anggota ini bayar si.
0: Tapi betul betul.
1: Komram kuakikin moyang kuri lekai dengan sir.
0: Hoi hoi hoi. Kano bisa itu sih ke, have you?
1: Hal ini saya ingin lagi di bawah itu film do.
0: Hoi.
1: Aduh, lagi Arvind Gapus Parani ke, anu di kuliin lagi Tony hari bermula sejalan diwa.
0: Mhm.
1: Saya nanggi nu sibule ngawur bertamu ini, anu saya ubah lagi untuk menjaga sir.
0: Hoi hoi hoi hoi. Nanggi nung si badangga aura ba kain tau bodo.
1: Hoi hoi
0: hoi. Yang pam zebo, isa yang kan birik pasida. Aiz tu mungkin tuh kere hai tare.
1: Kalau
0: ni ia ada ponsel bang, mungkin ngasih jing ke try tu gitu bu. Kali lay bau nukang dia pangnya. Hoi hoi hoi, itu mungkin sih di sounding ba nungai tapi loi nama fatah biraga fabiram la ni nak kalle.
1: Kalau
0: nak
1: program
0: tu,
1: tu
0: dia
1: ni
0: dah kulit anggrek sahih mana mangga. Oh hoi hoi hoi, sahih aman, sahih ani mukim matung dan dia mengasih muk pangi sih.
1: Sih mana ni sah.
0: Hoi hoi hoi, kaya kui raga pangga bodoh. Hahaha. Hoi hoi hoi, itu bu, mampu dengan saya bagi mahi itu supangnya, itu ke, yang mana nungai ini semai, na harau harau na, siapa nungai nungai bawa hari hari birak pasi, masih lagi hina nungai pasi, kui na mukari wahai na pungtu kadam tu kang dek, kui tu siam nungai bawa mampu zawa hita re.
1: Hoi. Ini makan hati
0: ke? Ya, happy.
1: Mayang pandai ini, hari kemarau inau sa kangun jam teng hati ke?
0: Oh, inau sa kangun jam hari di thorum yam sange, tapi bani YouTube tu sosi itu mulai biram basu ya, ini kalle ay budi yang sedre.
1: Hoi. Yang nampak tu ini, nanti kalau sudah mayam memang tu mesti ada di mantuan dengan tabel lem.
0: Hoi, funny, yang nungai sedre. Atu di kan biar lebih saya silang tukar lagi mayam pun tak minerasi.
1: Thank you, Shan, buat mana
0: tak sedre. Welcome.

Adang thorum tapi ribasi, agus bani falgi. Sangai channel ki nubidangi thorum paringne. Khusi ka muk saluksari. Tongan tongan pa sai sakpa singi khujalda manipuri matami sai matang matang goina. Punsi na kiwa kisi nathuk tunet satpa namba kanabu yau vuge. Punsi ki tangkak na purakpa. Matam matam gi itak iraisu thingbang amba gana suyaude. Taibang palasida phazaba kaya ure, nungsiba kaya su thengare. Adubu, nangondagi heda phazaba, nangondagi heda nungsibadi, thamuisinanga si fawba thengadri. Lotsin zaba haitraba, nangi minoktuna, aibudi sumkre, pungsum sumbikre, pungaungaukre, nangi minokta, nangi midyengda.

Saya si tahan sikap kalau ini na batang sedang sikap ini di gate lantuk sebelah izare. Agus bani mfal. Hausi nu bidang ipung tara makai tare. Sangai senul gi ngasih kita orang paling sanduk sebab batang sedang sinzari. Hayeng inga gi kun matu ini panba. Ingtahu kapan nu bid sulai kita angtaruk. Ayuh kipung manga makai tawa matam da. Agus bani mfal gi sangai senul gi ahan batu orang paling sanduk pahuzagani. Matam adu fahu dingu ini thorum tawi ribasing dgi batang sedang kai ni atang nizari. Nungai ba, yai pa ba, pumnamaki, jai hind.